0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ya, halo teman Pro 2 semua. Nah, gimana kabarnya nih di pagi hari ini untuk teman Pro 2 yang sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah atau berangkat kerja. Semoga siapkan baju terapihnya ya, dan juga siapkan diri yang menyala ya sebelum kita bersiap mengerjakan tugas apa ya, berinteraksi dengan orang lain. Semoga tetap semangat ya teman berdua. Dan walaupun mungkin gimana ya, mungkin masih ada kerjaan yang dipikirnya semalam masih numpuk, semoga cepat selesai ya. Dan teman Pro 2, ngomong-ngomong soal menunda nih, pasti hampir semua orang pernah melakukannya. Jadi mau itu tugas sekolah, laporan kerja, belajar untuk ujian, sampai beresin kamar yang katanya nanti aja gitu kan. Biasanya sih kalau dengar kata menunda pekerjaan langsung dikaitkan dengan malas. Wah, padahal nih teman Pro 2, ternyata gak selalu begitu loh. Bahkan menurut psikolog ini, kebiasaan menunda pekerjaan atau yang bisa dibilang procrastination gak selalu menjadi tanda seseorang malas atau tidak disiplin. Karena teman Pro 2 dalam beberapa kondisi itu justru bisa menjadi bagian dari proses kreatif seseorang nih teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini sebelum kita nantinya di pukul 9 kita ngobrol-ngobrol di program spesial kita yang kebetulan hari Rabu ini bertemakan tanggap bencana. Jadi penasaran kan apa topiknya nanti di pukul 9? Tapi kita akan ngobrol dulu santai soal satu kebiasaan yang sering bikin kita merasa bersalah ini. Padahal mungkin otak kita sedang bekerja dengan caranya sendiri ya. Jadi untuk teman Pro 2 semua gimana nih? Kalian tipe yang langsung mengerjakan tugas atau justru menunggu deadline sudah mulai mendekat? Ya bisa sharing-sharing ya teman Pro 2. Bisa sharing melalui WhatsApp Pro 2 RRI Sibolga dengan 0811-6563-033, atau mungkin teman Pro 2 bisa komen di postingan terakhir Sophia di Facebook Pro 2 RRI Sibolga. Nanti mungkin bisa, kalau ada yang komen bisa Sophia bacakan di siaran di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk itu kita break dulu, kita dengerin lagu penyemangat di pagi hari ini. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Nggak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok nggak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi nggak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

Iya, teman pro 2 ternyata nih, teman pro 2 enggak semua orang itu punya cara kerja yang sama. Ada yang kalau dapat tugas langsung dicicil sedikit demi sedikit, tapi ada juga yang justru baru bisa fokus maksimal saat deadline sudah di depan mata. Apakah ini termasuk salah satu teman pro 2 yang mendengarkan siaran di pagi harian nih? Karena kadang kan sopir juga kita tuh merasa sih, karena kan gak mungkin pasti gak pernah ngerasa seperti itu. Dan teman pro 2, psikolog sendiri menjelaskan bahwa sebagian orang memang lebih termotivasi ketika ada tekanan waktu. Jadi semakin dekat tenggat, semakin tinggi juga fokus dan juga energi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau dipikir-pikir nih teman pro 2, mungkin kita pernah mengalaminya. Selama seminggu santai, tapi sehari sebelum deadline tiba-tiba bisa menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya cukup besar. Jadi teman pro 2, bukan berarti kebiasaan ini selalu ideal ya, tapi ini menunjukkan bahwa setiap orang itu punya pola motivasi yang berbeda. Jadi ada yang tumbuh dengan keteraturan, terus ada juga yang justru terpacu oleh tantangan waktu. Yang penting ya teman pro 2, jangan sampai deadline lewat dulu baru panik. Jangan kayak gitu ya. Yang penting stay calm, terus kerjain deadline-nya. Kalau udah yang penting kita harus memikirkan deadline itu tanggal segini sebelum tugas kita dikumpulkan ya. Karena itu penting banget, karena kan deadline itu kan sama aja kan tugas kita itu sebagai tanggung jawab kita sendiri ya teman pro 2. Jadi jangan melewatkan tanggung jawab yang sudah seharusnya kita kerjakan ya teman pro 2 semua. Oke teman pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol, jadi stay tune terus. Kita dengerin dulu lagu dari Jennifer Lopez dengan judulnya Birthday.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Nah, teman Pro 2, kita sudah mau masuk ke bagian yang menarik banget nih untuk teman Pro 2 semua. Jadi, pernah gak sih kalian terlihat sedang bengong, melamun, atau duduk santai nih sambil menatap langit? Gimana nih? Mungkin orang lain mungkin mengira kita sedang tidak melakukan apa-apa ya. Padahal nih, teman Pro 2, menurut penelitian nih yang dijelaskan dalam artikel, ada otak itu tetap aktif bekerja meskipun kita sedang beristirahat. Jadi ada jaringan otak yang disebut default mode network atau DMN yang aktif ketika kita tidak fokus pada tugas tertentu. Jadi saat itulah otak itu memilah informasi, menghubungkan pengalaman, mengolah emosi, bahkan memunculkan ide-ide baru yang kreatif. Jadi menarik banget kan teman Pro 2. Jadi kalau suatu saat kalian mendapatkan ide keren saat mandi, berjalan kaki, atau bahkan saat rebahan, itu adalah bisa dibilang hal yang wajar, karena ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih teman Pro 2. Kadang juga ide terbaik memang datang bukan saat kita memaksa diri berpikir keras ya teman Pro 2, melainkan ketika kita memberi ruang bagi otak untuk bernapas. Ya begitu informasi menarik kali ini ya teman Pro 2. Dan kita masih banyak waktu lagi ya, masih hampir di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman Pro 2, mungkin jam 8 segini udah pada masuk kerja ya, atau masuk sekolah. Jadi tetap semangat dan semoga tetap fokus ya mengerjakan tugasnya, baik itu di tempat kerja maupun di sekolah. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi pembicaraan kita di pagi hari ini.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Copot. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Nah, teman Pro 2, kan kita sejak kecil mungkin kita sering kali ditegur karena melamun. Nah, katanya nih teman Pro 2, nggak fokus itu nggak produktif atau buang-buang waktu ya dulu kalau kita disebutnya. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Mary Imordino menunjukkan bahwa masa-masa istirahat dan refleksi justru dapat membantu seseorang itu membangun perspektif baru serta menghasilkan solusi yang lebih kreatif nih teman Pro 2. Artinya memang ada semacam perbedaan besar antara malas dan juga memberi waktu bagi diri sendiri untuk berpikir nih. Jadi ketika kita sesekali berhenti dari rutinitas yang padat, otak mendapatkan kesempatan untuk menyusun kembali berbagai informasi nih yang udah masuk sebelumnya. Makanya kadang setelah jalan santai atau mendengarkan musik, ide yang tadi itu kerasa buntu tiba-tiba jadi lebih jelas nih. Karena memang kan di era sekarang ini teman Pro 2, kan sering kali kita tuh harus merasa harus produktif ya, setiap saat bangun pagi harus produktif, istirahat juga harus produktif. Bahkan memang kadang scrolling media sosial itu pun harus ada manfaatnya ya, yang dimana teman Pro 2, kalau dirasa-rasa akibatnya banyak orang itu merasa bersalah ketika sedang beristirahat. Jadi padahal nih teman Pro 2, psikolog itu bahkan mengingatkan bahwa waktu istirahat itu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental sekaligus mendukung kreativitas. Jadi sesekali gak apa-apa kok teman Pro 2, menikmati sore hari tanpa memikirkan target, berjalan kaki santai, terus gimana ya, melihat suasana sekitar nih, atau hanya menikmati secangkir minuman favorit. Pasti mau dong kan, itu kan nongki kita minum apa di kafe-kafe ya kan. Nah, produktif itu penting, tapi menjaga diri tetap waras juga gak kalah penting ya. Jangan sampai kita gila duluan, kita harus waras ya di kehidupan ini, karena mesin aja butuh pendinginan, apalagi manusia ya kan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol balik lagi, jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap sama-sama Pia di sini di 94,8 FM Pro 2, Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Pro2 Sibolga,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro2 FM.
11: Nah, teman Pro2, setelah mendengar semua yang Sophia bicarakan di pagi hari ini, gimana nih? Bukan berarti kan kita punya alasan untuk menunda semua pekerjaan ya, teman Pro2, karena psikolog aja menegaskan bahwa tidak semua bentuk penundaan akan memberikan manfaat. Jadi efektivitasnya juga sangat bergantung pada karakter masing-masing individu dan juga bagaimana mereka mengelola waktu serta deadline-nya. Jadi untuk teman Pro2, kalau menunda membuat kita semakin stres, panik, dan akhirnya pekerjaan jadi berantakan, berarti itu sudah bukan proses kreatif lagi. Intinya adalah teman Pro2 harus mengenali diri sendiri. Jadi kalau kalian memang tipe yang produktif saat deadline dekat, pastikan masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, jangan sampai kreativitas berubah jadi kepanikan ya teman Pro2, itu bisa berbahaya. Yang ada kamu malah makin stres ya. Nanti tingkat kewarasannya menurun. Gak mau, pasti gak mau dong teman Pro2 ya, kayak gitu ya. Dan teman Pro2, sebentar lagi kita masih ada waktu kira-kira 30 menitan ya. Untuk kita akan masuk ke Spada Selamat Pagi Pro2 untuk di hari Rabu ini. Dan kebetulan tema kita tentang tanggap bencana untuk topiknya. Ah, nanti aja ya, kali kita kasih tahu pas di pukul 9 itu ya. Jadi stay tune terus ya teman Pro2 di 94,8 FM Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, temanku juga nantinya Pia Sophia ini informasikan juga nanti bentar lagi ada sepeda ya. Jadi jangan kemana-mana karena nanti topik kita untuk tema hari ini adalah startup bencana. Pasti penasaran kan untuk topik apa yang akan Sophia bicarakan di pagi ini. Jadi stay tune terus ya karena kita akan balik lagi nanti di pada di hari Rabu di hari ketiga di bulan Juni ini ya. Dan teman pro 2, makanya itu ternyata hidup gak selalu hitam dan putih. Jadi menunda pekerjaan memang bisa menjadi masalah, tapi kita kan gak selalu identik dengan kemalasan ya. Dalam kondisi tertentu, otak justru sedang melakukan proses kreatif yang tidak terlihat. Karena itu, teman pro 2, jangan terlalu cepat menghakimi diri sendiri hanya karena belum langsung menyelesaikan sesuatu. Yang terpenting itu tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang kita miliki ya. Dan mungkin seperti kata para psikolog itu, kadang otak manusia bekerja paling keras justru ketika kita terlihat sedang santai atau juga bengong ya. Dan itu fun.

topiknya di pagi hari ini dengan topik pembahasan kita tentang deadline ya. Dan teman Pro 2, masih ada lagu pilihan untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana.

0: keluar kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ya, halo-halo, selamat pagi teman Pro 2 semua. Dan apa kabarnya nih di pagi hari ini? Semoga sehat, semangat, dan pastinya masih stay tune di Pro 2 RRI Sibolga. Dan kali ini masih balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Sophiah yang bakal nemenin pagi kamu di program kita kesayangan ini 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu itu nonton film terus ada adegan orang pingsan? Wah, tiba-tiba ada yang datang terus langsung tekan dada dan kasih napas buatan. Dan boom, orangnya hidup lagi. Wah, apa sih itu? Wah, kayak dramatis sekali ya supaya ngomongnya. Oke, jadi itu bukan cuma di film loh nih teman Pro 2. Itu namanya CPR atau resusitasi jantung paru. Dan di dunia nyata itu memang bisa jadi penentu antara hidup dan meninggal seseorang ya. Dan kabar baiknya, kamu nih, kamu semua, iya kamu yang lagi dengerin sekarang, bisa belajar itu semua. Jadi hari ini kita bakal bahas santai tapi penting banget. CPR itu gak cuma di film, ini cara menyelamatkan nyawa. Nah ini dia topik kita hari ini yang benar pas banget dengan tema tanggap bencana ya di Rabu pagi menjelang siang ini. Nah teman Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap di Spada karena siapa tahu ilmu hari ini bisa bikin kamu jadi real life hero ya, pahlawan di dunia nyata nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita break dulu sebelum masuk ke segmen berikutnya.
4: Cut. Okay, nice.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Nah, oke, teman Pro 2, jadi kita lanjutin ya, teman Pro 2. Jadi CPR itu sebenarnya apa sih? Singkatnya, CPR itu adalah pertolongan pertama saat jantung seseorang berhenti berdetak atau dia nggak bernapas. Nah, kenapa ini penting banget? Karena otak manusia biasanya cuman bisa bertahan itu sekitar 4 sampai 6 menit tanpa oksigen. Lewat dari itu, risiko kerusakan permanen bahkan kematian nih. Makanya CPR itu ibarat jembatan kehidupan sebelum tenaga medis datang. Dan yang bikin kaget nih, teman Pro 2, banyak orang tuh sebenarnya bisa nolong tapi nggak berani. Kenapa? Karena takut salah, panik, atau mungkin nggak tahu nih caranya. Padahal ya, teman Pro 2, melakukan sesuatu itu jauh lebih baik daripada nggak melakukan apa-apa sama sekali nih. Dan fakta menariknya lagi, teman Pro 2, CPR yang cepat itu bisa meningkatkan peluang selamat sampai 2-3 kali lipat nih, teman Pro 2. Nah, makanya penting banget buat kita itu, apalagi anak muda, buat melek soal hal-hal kayak gini. Karena keadaan kan darurat itu gak pernah nunggu kita siap. Jadi kita harus dimanapun kita berada, kita sudah harus ada ilmunya dan bagaimana mempraktekannya ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjutin ya. Nanti kita akan bahas gimana sih cara sederhananya, terus mulai kenapa sih ini relatable-nya dan kenapa harus melakukan atau belajar tentang CPR ini ya. Dan stay tune terus ya, sebelum itu kita dengerin lagu yang satu ini untuk teman Pro 2 di pagi menjelang siang hari ini.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang dulu jadi segalanya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM
1: Pro 2.
4: Nah, sekarang pertanyaannya nih, teman Pro 2, gimana sih cara yang simple itu? Nah, tenang teman Pro 2, aku kasih versi gampangnya ya. Jadi, kalau kamu nemu orang yang tiba-tiba pingsan, pertama, teman Pro 2 harus cek responnya dulu. Panggil atau tepuk pelan-pelan. Yang kedua, selanjutnya cek napasnya. Dan selanjutnya, setelah itu, setelah teman Pro 2 cek napasnya, kalau nggak napas langsung tekan dada di tengah, atau yang biasa kita sebut kalau di istilah dokter itu chest compression ya. Kecepatannya kira-kira 100 sampai 120 kali per menitnya. Gampangnya gini nih, ikutin aja irama lagu kayak Staying Alive. Wah serius loh ini. Ini sering dipakai buat latihan ya teman Pro 2. Ini serius. Nah, dan yang penting nih teman Pro 2, jangan takut salah. Jangan juga nunggu orang lain. Karena kamu juga bisa jadi harapan terakhir seseorang nih teman Pro 2. Bayangin deh. Kalau itu bagaikan keluarga kamu, pasti kamu berharapkan ada orang yang berani nolong. Nah, mulai dari sekarang kita bisa jadi orang itu. Jadi karena kalau kita keren itu, biasanya kita keren kan soal apa ya, yang flexing gitu-gitu. Ternyata teman Pro 2, dengan cara seperti ini, keren itu gak cuma soal gaya, tapi juga soal peduli dan juga berani bertindak ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, gimana ya, nah, mulailah belajar dari sekarang gimana sih cara CPR yang benar itu. Karena kan siapa tahu CPR gak hanya dokter yang kita andalkan, tapi diri kita sendiri ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti masih ada segmen closing kita, jadi stay tune terus ya. Sebelum itu kita dengerin lagunya dulu dari Hendrix nih, yang masih terkenalnya sampai sekarang dengan judul lagunya Golden.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, oke, okay, teman Pro 2. Jadi sayangnya nih teman Pro 2, Sophia harus pamit nih karena kita sudah sampai di ujung acara pada pagi ini. Jadi dari obrolan santai kita, kita jadi tahu kan CPR itu nyata dan CPR itu penting nih teman Pro 2. Dan enggak hanya itu, CPR itu bisa dilakukan siapa saja termasuk kamu. Ya kamu ya, yang bukan seorang dokter, yang bukan seorang perawat, yang hanya warga biasa ya teman Pro 2. Jadi jangan nunggu jadi tenaga medis dulu nih untuk bisa menyelamatkan nyawa. Kadang satu tindakan kecil dari kita itu bisa jadi alasan seseorang itu masih bisa melihat dunia di hari ini. Jadi kalau kamu merasa ini bermanfaat, ya teman Pro 2 share juga nih ke teman-teman kamu ya. Karena ilmu kayak gini, makin banyak yang tahu, makin banyak yang bisa tertolong nih. Nah teman Pro 2, di sini Sophia pamit undur diri sebentar ya. Tapi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, nanti kita akan lanjutin di program acara selanjutnya, yaitu Pro 2 Hitlist. Nah pasti seru banget dong, karena kan di Pro 2 Hitlist ini kita akan memutarkan lagu-lagu di chart di minggu ini ya, pasti yang banyak digemari oleh para pendengar kita, terutama ya yang terupdate. Dan juga teman Pro 2, kalau teman Pro 2 ingin request

WhatsApp ya, tunggu ya, melalui WhatsApp Pro 2 RRI Sibolga dengan nomor 0811 6563 033. Oke teman Pro 2, terima kasih banget udah nemenin pagi kamu hari ini di Pro 2 RRI Sibolga, dan tetap sehat, tetap positif, dan tetap jadi generasi yang peduli nih. Jadi sampai jumpa di pada berikut ya. Dan ingat teman Pro 2, kamu gak harus jadi superhero untuk menyelamatkan nyawa, cukup jadi manusia yang peduli ya teman Pro 2. Di sini Sophia pamit dulu bentar, dan juga selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Teman terbaik kamu.

kita memperdua saat yang ditunggu, akhirnya tiba juga nih saatnya kita masuk di pro 2 hitlist. Nah, dengan deretan lagu-lagu yang paling keren tentunya nih untuk teman pro 2 semua untuk menemani perjalanan kalian nih di hari Minggu ini. Nah, tadi kita sudah membuka pro 2 hitlist yang seru ini bersama suara khas dari Judika lewat lagunya Sakit Tak Bertepi. Nah, dan juga setelah itu kita ditemani oleh Ariel Noah dengan soundtrack filmnya dengan judul Ancika. Nah, yang mengajak kita bernostalgia dengan kisah cinta khas Dylan Universe. Nah, nantinya kita masih mendengarkan lagu chart di minggu ini, tapi untuk teman pro 2 siapkan requestan kalian ya. Misalkan kalau kalian mau request dan kirim salam diiringi lagu yang ada di pro 2 hitlist ini, boleh banget ya teman pro 2, karena banyak kali listnya untuk hari ini. Jadi Sophia tunggu di sini, bisa melalui WhatsApp kita di Pro 2 RRI Sibolga dengan nomor 0811656033. Jadi Sophia tunggu ya. Sebelum itu kita dengerin gak sih lagu ketiga kita di hari ini, yaitu lagu dari Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan judulnya Terbelah Jadi Dua.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Pa.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, teman pro dua kali ini kita lagu yang berikut ini mempertemukan dua musisi dengan karakter yang berbeda nih, tetapi berhasil menciptakan nuansa yang hangat, tenang, dan juga penuh relate dan maknanya ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang hadir dalam hidup akan menetap selamanya. Ada pertemuan yang indah, ada kenangan yang berharga, meski terkadang hanya berlangsung sementara. Dan justru karena sifatnya yang sementara itulah momen tersebut menjadi begitu berarti untuk dikenang. Nah, selanjutnya di urutan berikutnya di Pro 2 Hitlist Minggu ini ada lagu dari Toh Pelati dan juga Nadif Basalamah dengan lagunya Semusim. Lanjut aja nih teman Pro 2, selamat menikmati. Ini dia lagunya Semusim dari Toh Pelati dan juga Nadif Basalamah.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuma

0: terbaik selalu tersimpan di gadget Anda. Jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan, sekali di udara, tetap

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini ada teman Pro 2 kita, requestnya udah masuk nih. Dan dia lagi bahagia-bahagianya. Nah, makanya dia katanya berpesan dia mau request lagu dari Marion Jola featuring Rai Putra dengan judulnya Kawin Lari. Jadi langsung aja ya, kita putarkan lagunya. Ini dia lagu dari Marion Jola featuring Rai Putra dengan judulnya Kawin Lari. Jadi selamat mendengarkan teman-teman semua.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah informasi.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
5: Teman terbaik kamu.

Ya, teman pro 2 nggak kerasa nih, teman pro 2 waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita tadinya udah dari selamat pagi teman pro 2 sampai pro 2 hitlist. Sayangnya Sophia harus undur diri nih. Dan terima kasih banget buat kalian dari tadi yang udah setia nemenin ocehan Sophia di pagi sampai siang hari ini. Mulai dari kirim salam juga ya, tadi ada request lagu dan ikut meramaikan suasana di pagi sampai siang ini ya. Semoga lagu-lagu yang hadir tadi bisa jadi teman untuk teman pro 2 semua saat beristirahat, belajar, bekerja, atau mungkin hanya menemani waktu santai kalian ya. Dan sebagai penutup kebersamaan sama Sophia di siang hari ini, tentunya masih di Pro 2 Hitlist, ada satu lagu yang siap mengalun untuk kalian dari Ben Sun Bun dengan lagu yang penuh perasaan ya, yang masuk chart di hari ini, di hari Rabu 3 Juni 2026, yaitu If You Still Love Me. Tapi teman pro 2, setelah ini jangan kemana-mana ya, karena siaran akan dilanjutkan oleh kakak cantik dan keren kita nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Esther ya, yang pastinya sudah siap menemani kalian dengan berbagai keseruan berikutnya dengan info dan juga lagu-lagu pilihannya ya. Dan di sini Sophia pamit undur diri. This is Sophia signing out. Dan terima kasih banget udah kebersamaan kita di journey di hari Rabu ini ya. Jadi stay happy, stay awesome, stay true to yourself. Jadi jangan lupa terus ya dengerin Pro 2 RRI Sibolga. Ya teman Pro 2, this is Sophia signing out. See you next time.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Mak Horas. Lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe. Ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini. Biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu. Tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe. Ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini. Jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itu sih, dan lu lagi tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
5: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
6: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: You datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: 94,8 FM. Produksi Polga.
4: Teman terbaik kamu. Produksi

Oke, bertemu berdua masih balik lagi di Produara Radio. Semoga teman terbaik kamu dan masih bersama dengan aku Esther di ruang dengar kamu yaitu teman berdua. Dan masih di informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ada di informasi dari dunia olahraga ya teman berdua. Dan kali ini informasinya datang dari dunia olimpik. Ya, ini datang dari Jonathan Christie. Katanya nih banyak faktor yang mempengaruhi hasil pertandingan. Dikutip dari rri.co.id Jakarta, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menilai setiap turnamen memiliki tantangan yang berbeda sehingga memang hasilnya pertandingannya nggak bisa disamakan. Menurutnya banyak faktor yang mempengaruhi performa pemain di setiap ajang yang diikuti. Nah, ia juga mengatakan perbedaan kondisi pertandingan menjadi salah satu alasan mengapa hasil di setiap turnamen dapat berbeda. Nah, ia mencontohkan penggunaan shuttlecock yang memiliki karakteristik tersendiri pada beberapa turnamen terakhir. Ia juga menjelaskan bahwa setiap shuttlecock memiliki karakter yang mempengaruhi pola permainan para atlet selama pertandingan berlangsung. Dan kondisi tersebut membuat pemain harus terus beradaptasi dengan situasi yang dihadapi di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa kegagalan pada turnamen sebelumnya tidak dapat dijadikan menjadi acuan tunggal untuk menilai performa seorang pemain. Sebab setiap pertandingan ini menghadirkan lawan, arena dan juga tantangan yang berbeda ya teman berdua. Ia juga menambahkan bahwa kualitas lawan yang dihadapi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil pertandingan. Karena itu, setiap turnamen harus dilihat berdasarkan konteks dan tantangan yang dihadapi masing-masing pemain. Dan sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayah menyoroti prestasi atlet bulu tangkis Indonesia. Dan ia berharap Indonesia Open 2026 bisa menjadi titik balik untuk prestasi bulu tangkis Indonesia. Iya, itu tadi dia informasi dari dunia olahraga, dari dunia olimpik ya teman berdua, dari Jonathan Christie. Memang setiap pertandingan, mau pertandingan apapun itu ya teman berdua, baik itu olahraga, seni, semuanya itu banyak hal-hal yang mempengaruhi hasil pertandingan. Ya, salah satunya dari performa, terus fisik yang bugar ya teman berdua, latihan juga itu sangat mempengaruhi hasil dari pertandingan yang dijalani. So buat Jonathan Christie dan juga tim, semangat terus untuk berlatih dan semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional teman berdua. Amin. Ya, nantikan kembali teman berdua untuk informasi olahraga lainnya untuk formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu dari Pandara featuring Metal Hello Terbit.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scrolling terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Belakangan ini, aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: ...94,8 FM... Pro 2 Sibolga,
6: teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Radio Sibuk, teman terbaik kamu. Dan informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita ada di informasi dari dunia hiburan ya, teman Pro 2. Dan kali ini datang dari rapper Lee Yung Zi yang minta maaf nih usai unggahan bernuansa merah yang menuai kontroversi. Dikutip dari rri.co.id Jakarta, penyanyi sekaligus rapper Korea Selatan Lee Yung Ji menyampaikan permintaan maaf pribadi terkait kontroversi unggahan Instagram terbarunya. Nah, permintaan maaf tersebut disampaikan setelah unggahannya memicu perdebatan menjelang pemilihan umum di Korea Selatan, di mana Lee Yung Ji ini mengunggah foto dirinya mengenakan kaos merah pada Minggu dini hari 31 Mei 2026. Ia juga memperlihatkan rambut yang baru diwarnai merah sambil membagikan unggahan melalui Instagram Stories. Nah, dalam unggahan tersebut Lee Yung Ji ini mengungkapkan melalui lagu Red Red milik Curtis sebagai musik latar. Ia juga menuliskan keterangan yang menyebut warna rambutnya terlihat menarik dan juga baru. Nah, sejumlah pihak ini kemudian menyoroti penekanan warna merah dalam unggahan tersebut menjelang pemilu Korea Selatan. Dan sebagai orang yang khawatir penggunaan warna itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap partai politik tertentu. Nah, setelah menghapus unggahan yang dipermasalahkan, Lee Yung Ji kembali membagikan Instagram Stories pada malam harinya. Nah, kali ini menggunakan swafoto baru yang memperlihatkan rambutnya telah diwarnai hitam. Ya, melalui pernyataan permintaan maaf, Lee Yung Ji mengaku menerima banyak pesan langsung terkait unggahan tersebut. Dan dia mengatakan dia merasa bersalah dan segera mengganti warna rambutnya sebagai upaya memperbaiki situasi. Nah, Lee Yung Ji juga mengatakan antusiasmenya berkomunikasi dengan penggemar yang membuatnya kurang mempertimbangkan situasi saat mengunggah foto. Ia juga menegaskan tidak akan berlindung di balik alasan ketidaktahuan serta berjanji belajar dari kesalahannya. Ya, itu memang penting banget ya teman Pro 2, kalau misalnya kita mau mengunggah sesuatu kita harus lihat situasi dan kondisi, apalagi kita sebagai public figure. Oke deh, semangat buat rapper Lee Yung Ji, semoga karirnya semakin sukses ya teman Pro 2.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ya.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: 94,8 FM. Produksi Sibolga.
6: Teman terbaik.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyuruh. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bawa, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman berdua masih di produser semoga teman terbaik kamu dan masih di informasi pukul 14 ya, nggak terasa kita bakalan sampai di informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi terakhir nih dari dunia industri hiburan teman berdua. Ya, Lea Seraphim cetak rekor baru lewat album Pure Flow. Pure Flow di Billboard tuh 200 teman berdua. Dengan namamu. Ya, dikutip dari radio.co.id Jakarta, Lea Seraphim kembali mencatatkan pencapaian penting setelah album terbaru mereka Pure Flow masuk 10 besar Billboard 200 atau 200 ya teman berdua.

0: Ya, lanjut lagi teman Pro 2. Album tersebut debut peringkat ke-10 nih tangga album utama Amerika Serikat yang mengukur popularitas album. Nah, Billboard mengumumkan pencapaian tersebut melalui pembaruan tangga musik pekanannya, yaitu pada hari Minggu 31 Mei 2006. Dan kehadiran Pure Flow ini memperpanjang daftar album Les Seraphim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 200 ya teman Pro 2. Nah, selain itu Pure Flow juga langsung menempati posisi utama pada tangga top album sales Billboard, di mana pencapaian tersebut menandakan album itu menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan. Dan berdasarkan data Luminate, album Pure Flow ini mengumpulkan total 41.000 unit album equivalent hingga pekan berakhir, yaitu pada hari Kamis 28 Mei 2026. Nah, perolehan tersebut berasal dari 34.000 penjualan album fisik dan 7.000 unit equivalent streaming. Nah, jumlah unit streaming equivalent itu berasal dari sekitar 7,1 juta pemutaran audio sesuai permintaan, dan angka tersebut turut berkontribusi terhadap performa kuat album selama pekan debutnya di pasar Amerika Serikat. Nah, prestasi tersebut menjadikan Les Seraphim ini sebagai grup idola perempuan K-pop kedua yang meraih 5 album top 10 Billboard 200, dan pencapaian tersebut sebelumnya hanya berhasil diraih oleh grup K-pop perempuan Twice. Dengan usia karir sedikit lebih dari 4 tahun, Les Seraphim menjadi grup tercepat mencapai torehan tersebut. Dan Pure Flow juga tercatat sebagai entry ke-6 mereka di Billboard 200 setelah sejumlah album sebelumnya. Yaitu sebagai penyemangat ya buat kamu pecinta grup K-popnya Les Seraphim. Semoga sukses terus buat Les Seraphim dan juga para grup-grup K-pop lainnya ya teman Pro 2. Semoga sukses terus dalam karirnya. Dan itu sebagai informasi penutup buat kita di informasi dari dunia hiburan untuk hari ini teman Pro 2, hari Rabu 3 Juni 2026 di formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti di formasi pukul 15 ya, pukul 15 kita ada di informasi dari dunia lokal. Oke, deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, satu buah lagu dari si Sal Priadi dulu nih, titik-titik di ujung nadi. Check it out.
1: Ayo. Ha, nanti tuh kayak haya, bebe, ngokok bebe, ngokok bebe, ngokok bebe, ngokok bebe.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Halo pendengar. Menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan, Rin. Gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorkau. Ya udah bawa.

Sebenarnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Oke, okay, teman Pradua, masih di Pradua Radio, semoga teman terbaik kamu. Dan tentunya untuk sore hari ini, gak terasa kita sudah hampir sampai ya, hampir sampai. Itu sudah menuju segmen JJS ya teman Pradua di sore cerita, sore bercerita untuk hari ini. Dan kali ini yang bakalan jadi host ataupun tuan rumah itu dari Gunung Sitoli ya, RRI Pradua Gunung Sitoli. So, teman Pradua, siapkan hati dan pikiran, wih deh. Ya, siapkan diri kamu teman berdua untuk ngebahas dan memahami, wih deh, memahami tentang topik kita sore hari ini, karena ini lagi booming banget nih, terutama di bulan Juni. Di bulan ini kita bakalan menyaksikan yang namanya Pesta Piala Dunia teman berdua. Dan tentu aja untuk sore hari ini kita juga bakalan ngobrol dan bahas tentang Piala Dunia. So buat kamu yang pecinta Piala Dunia, pecinta sepak bola, ini adalah kesempatan buat kamu untuk bisa memberikan suara kamu. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, stay tune bersama dengan kami.
1: Keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
2: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
1: Sudah di luar, Bapak, Mak.
2: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
1: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
3: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Pasti ya. Tapi ini dari mana sih? Tinggalnya di mana? Di Sorry. Bang ini juga salah satu pemain hati sepak bola, ya. Terutama di TV ya, bukan di TV tapi sepak bola di berbagai macam tayangan, ya. Ya, di TV di mana pola pokoknya gitu ya. Jadi teman pro dua, di sore hari ini demam Piala Dunia mulai menggema. Siapa jagoan kamu? Kalian boleh kasih di kolom jagoannya, kita bahas itu. Karena di Piala Dunia FIFA tahun 2026 tahun ini banyak hal yang berubah ya dari FIFA dan banyak hal yang menarik gitu ya. Sudah lama ajang ini dilaksanakan di tiga negara ya. Di Amerika Serikat, Kanada dan juga Indonesia. Ya, jadi sekaligus ya dan baru pertama kali pastinya Piala Dunia dilaksanakan di tiga negara. Dan yang lebih menarik lagi adalah yang ikut dalam ajang turnamen ini ada sekitar 48 tim. Jadi ada perubahan kuota yang ikut dalam event ini teman-teman. Karena di tahun sebelumnya itu hampir sama ya 32 tim. Ini 30 tim sekarang sudah berubah menjadi 42 tim. Dan itu termasuk di Asia juga. Ya, masih bisa. Ya. Jadi teman-teman berdua, yang lebih menarik lagi adalah peralatan Piala Dunia tahun 2026 tahun ini ya akan sangat berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya karena memiliki banyak tim yang ikut di Piala Dunia dan juga pembagian grupnya juga pasti akan lebih banyak lagi. Kita mungkin biar lebih jelasnya, biar kita pengen tahu. Kalau melihat Piala Dunia tahun 2020 ini kan banyak tim yang bagi Meksiko itu. Nah, menurut Abang di Piala Dunia tahun 2026 ini tim banyak sekali tim yang kira-kira menyulitkan ya sih untuk tim-tim yang ikut atau juga yang ikut.

0: sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat di dunia pastinya ya. Tapi sayangnya Bang David ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia, padahal ini kesempatan terbaik juga buat timnas kita. Ya kan? Tapi sayangnya memang mungkin masih banyak proses yang harus dijalanin sama timnas kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Padahal kemarin-kemarin itu memang masyarakat Indonesia sudah pasti berharap banyak ya dari timnas agar bisa lolos, tapi memang mungkin ya masih perlu banyak proses tadi itu Bang ya. Menurut Abang gimana tuh?
1: Iyalah, memang harus butuh proses karena
0: Proses
1: kan
0: ya.
1: apalagi di sepak bola kita ini di Indonesia ini memang harus dibenahi lagi
0: Benahi lagi ya.
1: Dengan pemain-pemain yang berkualitas lagi.
0: Benar. Walaupun sekarang juga timnas kan sudah banyak pemain-pemain ini ya,
1: naturalisasi.
0: Iya. Tapi mungkin harus lebih banyak lagi prosesnya gitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang kalau untuk di Piala Dunia sendiri memang bukan cuman ajang yang hanya ikut-ikut aja gitu Bang ya.
1: Betul.
0: Tapi harus memang butuh proses, butuh tim yang solid gitu ya untuk timnas sendiri. Tapi mudah-mudahan kita berharap nanti timnas Indonesia ya bisalah untuk kesempatan keduanya di tahun berapa gitu ya.
1: Ya, mudah-mudahan lah kita berdua ya.
0: Bisa lolos
1: bisa
0: gitu
1: lolos
0: Bang
1: ke
0: ya.
1: Piala Dunia.
0: Oke. Okay. Jadi teman-teman Pradua, kalian boleh ikutin kita di live YouTube RR Gunung Soli dan juga live Facebook Pradua RR Gunung Soli. Buat kalian yang punya jagoannya, punya tim favorit kalian di Piala Dunia tahun ini, kalian boleh kasih di kolom komentar. Ya, nanti kita akan bahas tim kalian gitu ya. Oke, okay, Bang David, yang pastinya kan di Piala Dunia tahun ini banyak pemain-pemain dunia,
1: ya.
0: Terutama pemain-pemain top besar nih, pemain bintang dunia yang mungkin akan mengakhiri karirnya.
1: Ya.
0: Ya kan di Piala Dunia tahun ini. Menurut Abang kira-kira dengan terutama ini menurut aku ya. Terutama dari top besar ini ada Cristiano Ronaldo,
1: ya.
0: Ada Lionel Messi yang mungkin mereka akan stop di Piala Dunia tahun ini, Bang.
1: Ya, mengakhiri karir.
0: Iya, dan mungkin tahun depan nggak ikut lagi. Kira-kira menurut Abang gimana nih performa mereka di Piala Dunia tahun 2026 kali ini? Untuk apalagi kan kalau kalau Cristiano Ronaldo itu kan memang punya ambisi ya.
1: Iya.
0: Untuk Piala Dunia tahun ini ya. Sementara kalau Lionel Messi ya mungkin sudah menjuarai Piala Dunia.
1: Piala Dunia betul.
0: Ya, apakah Lionel Messi ingin juga menjuarainya lagi sebagai penutup karirnya yang mungkin lebih bagus atau juga Ronaldo yang punya ambisi besar? Gimana menurut Abang?
1: Iya, menurut saya mungkin Ronaldo punya ambisi besar ya. Dimana dia hanya cuma dapat itu terakhir dia juara Euro ya.
0: Ya, Euro.
1: Euro.
0: Ya.
1: Mungkin dia akan mengejar impian yang terakhir juga ini
0: di tahun ini.
1: Tahun ini untuk
0: Piala
1: Dunia
0: bersama Portugal.
1: Bersama Portugal ya.
0: Oke. Apalagi Portugal sekarang ini kan kalau kita lihat pemain-pemainnya juga sangat bagus sih.
1: Bagus.
0: Mereka juga beberapa pemain mereka baru saja menjuarai Liga Champions juga.
1: Iya, Liga Champions.
0: Iya, dan Portugal jadi kayaknya punya pemain-pemain yang lebih baik di tahun ini.
1: Iya.
0: Dan menurut aku Portugal bisa menjadi salah satu tim favorit juara dunia tahun ini. Menurut apa gimana?
1: Menurut saya sih agak berat ya.
0: Agak berat ya?
1: Berat.
0: Kok
1: ya?
0: Bisa berat? Kenapa, Bang?
1: Sepertinya mereka bisa juara itu harusnya tanpa Ronaldo lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti Ronaldo nggak ini lagi?
1: Iya, udah tak bisa ini lagi.
0: Udah nggak bisa berkompetisi ya, udah nggak bisa bersaing lagi
1: iya.
0: Ya di tingkat apalagi Piala Dunia
1: betul,
0: gitu
1: iya.
0: Ya. Oke, tapi kan Ronaldo masih menjadi ikon di Portugal, Bang. Masih
1: iya.
0: Menjadi ikon Portugal. Oke, gimana?
1: Iya, mungkin
0: Bang?
1: Jadi ikon dia di Portugal ya kan, nah. Cuma kan. Teman satu timnya kan kadang nggak ada yang cocok gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: iya,
1: bola
0: iya.
1: Itu nanti khusus ke dia aja. Jadi permainannya jadi kacau. Jadi,
0: oke. Okay. Jadi berfokus ke Ronaldo.
1: Ronaldo ya.
0: Iya. Akhirnya jadi menjadi apa ya? Tim jadi terbebani gitu.
1: Terbebani jadinya, iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau menurut Abang Portugal jadi favorit nggak?
1: Mungkin bisa jadi favorit juga,
0: Bisa jadi
1: jadi
0: favorit
1: favorit
0: juga,
1: juga ya.
0: tapi agak sulit gitu
1: Agak
0: ya.
1: sulit juara karena Ronaldonya,
0: Oke. Okay.
1: Ronaldo itu sendiri.
0: Jadi, oke. Okay. Berarti Abang bukan bukan apa ya? Bukan favoritnya Ronaldo, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan. Siapa favorit Abang? Aku bukan. Kalau aku
1: Oh
0: bukan
1: si
0: ya. Messi, Lionel Messi atau siapa lagi? Ada favorit Abang siapa pemain?
1: Iya.
0: Pemain yang menjadi favorit Abang di Piala Dunia tahun ini.
1: Pemain favorit yang di ya Lionel Messi lah.
0: Lionel Messi. Kenapa milih Lionel Messi, Bang?
1: Karena sampai saat ini masih permainannya agak bagus, makin
0: Masih bagus
1: masih
0: ya.
1: bagus
0: Tapi
1: di
0: kan
1: permainan
0: mereka
1: saya.
0: mereka berdua kan sebanding nih. Kalau menurut aku mereka berdua sebanding ya antara Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Tapi favorit Abang Lionel Messi gitu ya. Apalagi Lionel Messi sudah menjuarai Piala Dunia.
1: Betul.
0: Ronaldo belum ya.
1: Belum.
0: Tapi mudah-mudahan Ronaldo lah nanti ya.
1: Ya, mudah-mudahan lah.
0: Setuju nggak Abang?
1: Setuju kalau
0: Setuju.
1: Ronaldo juga.
0: Tapi favorit Abang Lionel Messi gimana?
1: Iya, tapi Portugal bisa juara tanpa Ronaldo. Tapi
0: Oh,
1: kalau ada Ronaldonya
0: gitu.
1: kan
0: Iya, iya,
1: susah.
0: iya, iya.
1: Bayangkan
0: Oke.
1: pemain Portugal kan semua bermain di Bayern Munchen, di PSG kan.
0: Iya,
1: Tanpa
0: benar, benar.
1: Ronaldo mereka bisa juara loh. Tanpa
0: Benar.
1: Messi juga mereka juara di situ kemarin.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke. Berarti Portugal bisa juara tanpa Ronaldo.
1: Iya. Yeah.
0: Asik. Dan ini banyak sih apa ya, kalau kita lihat di sosial media banyak komentar-komentar dari mungkin dari para pemerhati juga, pemerhati dunia juga, Bang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bahwa ya artinya komentarnya ada pro kontra juga. Sama seperti yang Abang bilang ya,
1: Iya. Yeah.
0: kalau Portugal bisa juara tanpa Ronaldo dan itu
1: Betul.
0: banyak di media sosial juga. Oke. Sebelum kita bahas lagi Bang, ya, untuk Piala Dunia tahun ini, kita break dulu. Kita dengerin lagu dulu.
1: Oh iya.

0: empty hands.
1: I'm just looking. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
2: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
1: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
2: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
1: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
2: Eh sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
1: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
2: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
1: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
2: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
1: Emang segitunya ya sis?
2: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: sore ceria ya, bareng aku Rudy Batrudin Sihab dan juga bareng narasumber kita ada Bang David Hilman Hutahayan ya, sebagai pemerhati sepak bola. Dan tentunya teman-teman Pro 2, di sore hari ini seperti biasa aku juga bareng teman-temanku di Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Medan. Di sana ada Esther dan juga ada Argun. Kali ini aku pengen sapa-sapa dulu deh teman-temanku. Soalnya dari tadi ngobrol terus sama Bang David ya, jadi belum kesapa. Aku pengen sapa dulu di Medan. Halo, selamat sore, Gun.
1: Halo, selamat sore. Ya,
0: Suaranya kedengaran ya? Kedengaran jelas nggak suaraku?
1: nah, jelas dari Gunung Sitoli, Pro 2, sore ini terdengar jelas. Gimana dengan Medan,
0: Oke.
1: Ruth? Suara Medan di sana aman?
0: Medan aman, aman, aman. Aman, cuman agak kecil suaranya nih kayaknya. Oke, Gun, di sini narasumber kita ada Bang David ya, sebagai pemerhati sepak bola. Mungkin nanti Argun boleh tanya-tanya dulu, tapi sebelumnya aku mau sapa dulu ada Esther di Sibolga. Selamat sore, Esther.
2: Selamat sore, Bang Rudi.
0: Oke, sore juga Esther. Kabarnya baik ya, Esther?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik, Bang Rudi. Gimana kabar Bang Rudi hari ini?
0: Baik juga. Sampai sekarang masih baik lah.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Esther, di sini ada Bang David sebagai narasumber kita, sebagai pemerhati sepak bola juga, dan nanti Esther boleh tanya-tanya langsung gitu ya.
2: Oke, siap Bang David, Bang Rudi.
0: Oke, terima kasih Esther.
2: Sama-sama, Bang.
0: Oke, Bang David, balik lagi. Di Piala Dunia tahun ini, jagoan abang siapa sih?
3: Sudah pasti Argentina.
0: Argentina?
3: Iya.
0: Kenapa bang milih Argentina?
3: Karena pertandingannya kan bukan di Eropa.
0: Pertandingannya bukan di Eropa?
3: Bukan. Kan Piala Dunianya di
0: Iya,
3: Amerika.
0: iya. Tapi apakah berpengaruh?
3: Ada pengaruhnya.
0: Ada pengaruhnya?
3: Iya.
0: Apa tuh menurut
3: Di
0: abang?
3: cuacanya, jadwal permainannya juga.
0: Cuaca dan jadwal pertandingan.
3: Iya.
0: Oke. Mungkin kalau di Amerika cuacanya gimana? Abang udah ke sana?
3: Mungkin ya
0: belum ya?
3: hampir sama juga di Asia, panas ya kan, ada panasnya.
0: Oh, panas, panas.
3: Panas sekali
0: Ya,
3: ya. Kalau di Eropa
0: panas-panas.
3: mungkin masih dingin ya. Pemain
0: Iya.
3: top kan biasanya banyak main di Eropa.
0: Oke, jadi Abang lebih memilih
3: Iya, lebih
0: Argentina
3: memilih Argentina.
0: karena mungkin Argentina memang dari Amerika juga, Amerika Selatan tapi kan.
3: Amerika Selatan gitu.
0: Oke, jadi mungkin cuacanya lebih cocok di mereka gitu ya,
3: Betul.
0: dibandingkan pemain-pemain Eropa lainnya.
3: Betul.
0: Oke, jadi makanya Abang lebih memilih Argentina sebagai tim favorit Abang.
3: Iya, betul.
0: Oke, dari segi cuaca, dari segi tim,
3: Iya.
0: ya, tim favoritnya Abang mungkin lebih cocok ke Argentina.
3: Argentina.
0: Kalau dari segi pemainnya yang Abang lihat di Argentina sendiri gimana nih?
3: Kalau pemainnya sih masih biasa seperti yang dulu ya, panggil palingan tinggal beberapa pemain lagi yang tidak dipanggil ya kan, seperti mungkin Angel Di Maria itu
0: Oke.
3: sudah tidak bermain lagi kan.
0: Oke. Tapi kira-kira dengan pemain Argentina yang sekarang, tim favorit Abang ini bisa nggak meraih Piala Dunianya yang ke berapa lah? Ke berapa nih? Kira-kira
3: Ke
0: kalau kalau
3: lima ya, keempat ya.
0: oh, keempat ya?
3: Ya.
0: Keempat. Oke, kira-kira bisa nggak meraih Piala Dunia yang keempat di tahun ini?
3: Ya, pasti bisa lah.
0: Kenapa kok bisa
3: Udah
0: kok?
3: bisa.
0: Kok yakin kali Abang bisa Argentina
3: Karena
0: juara?
3: pemain Argentina juga banyak yang main di Eropa juga.
0: Tapi
3: Salah satunya kan seperti
0: oke.
3: Julian Alvarez kan.
0: Iya.
3: Itu salah satu pemain yang lagi diincar klub besar Eropa.
0: Oke. Jadi dengan melihat pemain yang ada sekarang di
3: Ya.
0: Argentina sekarang, kemungkinan besar Argentina bisa meraih juara lagi
3: Bisa.
0: di Piala Dunia tahun ini.
3: Pasti bisa.
0: Oke. Tapi kalau aku sih, kalau aku nih Bang ya,
3: Ya.
0: tim favoritku, walaupun tim favoritku Brazil, tapi yang mungkin kemungkinan besar itu yang bisa meraih juara Piala Dunia tahun ini ada Prancis kayaknya. Abang setuju nggak sama pendapatku?
3: Perancis. Perancis ya oke.
0: Oke kan?
3: Oke juga.
0: Pemain-pemainnya kan lebih
3: Iya.
0: bagus gitu kan. Dibandingkan Argentina, kayaknya pemain-pemain Prancis itu lebih berkualitas gitu.
3: Iya. Mudah-mudahan lah nanti final Argentina Prancis lagi ya.
0: Oh iya benar benar
3: Benar nggak?
0: benar benar benar. Tahun lalu Argentina Prancis juga ya.
3: Argentina Prancis di Arab kemarin kan?
0: Iya benar benar benar. Tapi yang juara
3: Di Qatar
0: Argentina
3: ya.
0: gitu. Oke siap siap.
3: Mudah-mudahan jumpa di final lagi lah.
0: Ya kita berdua jumpa di final ya.
3: Iya.
0: Oke baik kita. Sebelum aku tanya-tanya yang lebih banyak lagi sama abang, mungkin aku kasih kesempatan dulu ke teman-temanku nih. Ya, jadi mungkin abang nanti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temanku yang mungkin lebih gila bola nih kayaknya. Kayaknya aku ke Argun dulu deh, Argun. Halo
1: Oke,
0: Gun.
1: halo
0: Gun.
1: Rudy.
0: Ya,
1: Ya,
0: silakan Gun, silakan.
1: oke, makasih Rudy ya. Nah, aku
0: Ya.
1: mau ke Bung David dulu nih. Bung David, ya, selaku pemerhati sepak bola dan tema kita hari ini, tema Pro 2 itu demam Piala Dunia mulai menggema. Nah, pertanyaan di awal nih, Bung David, ya, dari Pro 2 Medan, ini mungkin kalau menurut Bung David sendiri ya, ini kita bicara di awal soal atmosfer demam Piala Dunia yang kali ini dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Nah, udah seberapa panas nih sebenarnya, Bung David?
0: Seberapa panas atmosfer yang ada sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut abang?
3: Mungkin lebih lumayan lah ini ya, atmosfernya ini lebih panas lagi kayaknya nih. Karena di mana ada 48 negara yang berpartisipasi untuk ikut Piala Dunia.
1: Oke, nah kalau untuk kita bicara soal jagoan, nah, tadi Bunda Pri udah nyebut jagoan Bunda Pri itu ada Argentina ya. Nah,
3: Ya.
1: ini mungkin yang pengen aku bahas sedikit nih, Bung David, kita senggol dulu ya soal Asia. Jadi kuota Asia ini kan di Piala Dunia 2026 itu ditambah jadi 8 tim yang lolos langsung. Jadi beberapa nama baru kayak Uzbek, terus juga kayak Yordania. Ini ya, mereka berhasil cetak sejarah lolos pertama kali.
3: Ya. Yeah.
1: Menurut Bung David ya, apakah mereka cuma pelengkap? Atau nih Bung, justru punya potensi buat melaju jauh ke kejutan di Maroko di edisi lalu. Meniru kejutan di Maroko di edisi lalu. Untuk kuota-kuota yang ada di Asia.
3: Ya kalau saya rasa mungkin ya untuk pelengkap aja saya lihat ya.
1: Alasannya kenapa Bung?
3: Namanya kan mereka ini baru apa nih baru lolos Piala Dunia kan
1: Ya.
3: perdana.
1: Nah, kalau misalnya kita lihat nih raksasa di Asia ya Bung ya, yang udah jadi langganan kayak Jepang, terus juga Korsel, Iran, dan Australia. Sebenarnya Bung, siapa yang di antara mereka yang punya modal skuad paling matang untuk bisa bersaing sama tim-tim elit Eropa dan Amerika Latin?
3: Jepang lah, Jepang, Korea juga.
1: Ada nggak sih dari si Bung Jepang nanti bakalan di final Bung?
3: Jepang berpotensi juga ya, lolos lah sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Benar, aku sepakat sih ya. Karena jujur Bung, kali ini euforia Piala Dunia sebenarnya ada juga nih. Ya para netizen yang pada kecewa, katanya ini terlalu lama, 48 tim. Ya, tapi juga ada yang senang karena kuota-kuota Asia itu banyak yang pada masuk. Jadi ya bisa dibilang agak lama sih nanti pertandingannya gitu ya. Nah tapi Bung, kalau soal perubahan Piala Dunia 2026 ini ya, yang bakalan kita saksikan dan kita dengarkan nanti bareng-bareng, untuk teknik atau mungkin VAR-nya, apakah nanti ada yang berubah nih?
3: VAR maksudnya.
1: Ya, benar.
3: Ya mungkin ada perubahan mungkin ya. Seperti peraturan-peraturan baru mungkin yang diterapkan ya kan yang selama ini terjadi di Piala Eropa itu yang nantinya handball bisa
1: Ya.
3: nggak penalti.
1: Ya.
3: Nah, mungkin pasti diterapkan lagi, mungkin lebih ketat lagi peraturannya kan.
1: Oke. Tip dari aku itu dulu untuk menggapit di bagian sini.
0: Oke, terima kasih Argun. Oke, kita lanjut ke Esther. Esther, silahkan Esther.
2: Oke, selamat sore Bang Rudi.
0: Selamat sore juga Esther.
2: Iya, luar biasa ya pembahasan kita untuk sore hari ini tentang sepak bola Piala Dunia ya Bang Rudi ya.
0: Ya, benar sekali, Esther.
2: Kalau kalau misalnya aku boleh jujur ya Bang,
0: Ah.
2: aku kan cewek sendiri nih di sini. Dan kita juga bahas tentang sepak bola gitu, yang dimana aku kurang paham nih tentang sepak bola. Tapi
0: Oke.
2: nih tentang Piala Dunia ini sudah sangat menggema di mana-mana. Dari mulai pelosok sampai ke kota ini udah bicara tentang Piala Dunia semua nih Bang Rudi.
0: Iya, benar.
2: Iya, bicara tentang Piala Dunia, mungkin aku nggak bisa juga nih masuk ke dalam cara permainan atau mungkin para pemain-pemain yang akan bermain nantinya dan juga negara-negara yang bakalan bermain. Paling yang aku tahu itu kayak Argentina ya kan, Spanyol, Prancis gitu ya Bang ya.
0: Oke.
2: Nah, kita aku bakalan bahas tentang euforia tentang apa ya, kayak perayaan tentang Piala Dunia ini aja boleh nggak sih Bang?
0: Boleh. Namanya juga demam Piala Dunia.
3: Apa yang nggak boleh?
2: Jadi untuk Bang David nih sebagai pemerhati sepak bola pasti juga paham gimana nih anak-anak muda sekarang antusiasnya untuk menyaksikan dan juga menanti-nantikan tentang pesta Piala Dunia ini. Gimana nih tanggapan Bang David sendiri tentang semangatnya anak-anak muda sekarang menantikan Piala Dunia ini?
3: Iyalah, tetap tetap semangat.
2: Harus tetap semangat ya.
0: Tetap
3: Harus tetap
0: semangat.
3: semangat.
0: Oke, anak-anak muda harus memang benar-benar demam Piala Dunia
3: Iya.
0: tahun ini gitu. Menurut Abang ya,
3: Ya, di
0: tetap
3: mana nanti
0: semangat.
3: pasti ada kan nobar-nobar gitu
0: Oke.
3: tempat
0: Oke, jadi
3: tertentu.
0: kemungkinan harus diharuskan diwajibkan begadang gitu.
3: Ya,
0: Atau
3: namanya yang gila bola mungkin
0: Oh,
3: pecinta bola wajib.
0: iya. Benar, benar, benar ya. Tapi bagi yang gila bola
3: Iya,
0: gitu Bang
3: apalagi di
0: ya.
3: pesta akbar ya kan sekali 4 tahun.
0: Benar, benar gitu Esther.
2: Tapi ada
0: Silakan
2: juga
0: Esther.
2: nih fenomena yang kayak gini Bang. Dia bukan pecinta bola, bukan gila bola, tapi pada saat ada Piala Dunia, perayaan Piala Dunia seperti ini, dia juga ikut-ikutan gitu.

0: Oke, Bang David, kita lanjut lagi ya.
1: Boleh.
0: Boleh dong. Tadi Argun juga sempat sempat ngebahas ya dengan peraturan FIFA pasti berubah gitu ya.
1: Ya.
0: Apalagi dengan 48 tim yang ikut, artinya grupnya juga bertambah dan pertandingannya juga semakin lama.
1: Ya.
0: Nah, dan aku juga sempat ngebaca nih Bang David ya dari media sosial, aku lihat gitu dari FIFA juga di media sosialnya FIFA. FIFA sempat memikirkan apa penalti.
1: Betul.
0: Ide penalti yang kayaknya agak sedikit berubah gitu Bang di Piala Dunia tahun ini. Tapi aku nggak baca semua sih, tapi yang aku lihat ide penalti itu FIFA sempat memikirkan ada beberapa perubahan. Kira-kira abang abang bisa menanggapinya nggak? Mungkin secara penalti yang karena kan peraturannya kan sangat sangat berbeda jauh. Banyak peraturan dari setidaknya dari FIFA.
1: FIFA.
0: Ada dari peraturan apa IMB, IMBF atau IFMB atau apa
1: Ya.
0: seperti itu, Bang. Kira-kira menurut abang seperti apa tuh kalau abang bisa menanggapinya ide penalti yang memang sempat ingin diubah FIFA.
1: Memang sih di penalti itu memang bagus sebenarnya kan. Soalnya tidak merugikan pemain lawan. Seandainya dia kan seperti menendang bola keluar kena tangan kawan. Ya kan itu kan tanpa sengaja, tidak sengaja. Ya kalau itu dianggap penalti kan rugi. Rupanya rugi lawannya.
0: Akhirnya tim lawan jadi dirugikan gitu ya.
1: Dirugikan gitu.
0: Iya, karena memang ada penalti yang dikatak di beredar saat ini ya di berbagai media sosial ketika pemain lawan menendang terus kena
1: Tangan.
0: tangan tim lain itu dianggap penalti.
1: Sebelumnya,
0: Sebelumnya,
1: iya,
0: iya. Dan sekarang itu tidak.
1: tidak berlaku lagi. Tidak apa, tidak disahkan untuk jadi penalti.
0: Oke, dan ketika pemain sendiri ya terus juga menendang terus juga kena pemain sendiri juga sama-sama satu tim
1: Iya.
0: itu juga tidak dianggap
1: Tidak
0: penalti.
1: dianggap penalti lagi.
0: Ya, maka aturan itu kan jadi apa ya? Jadi
1: Jadi dipakai untuk Piala Dunia ini nanti.
0: oke, aturan itu yang dipakai.
1: Iya.
0: Baik-baik. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dibilang menguntungkan tim yang pada saat itu mungkin bisa berpotensi penalti, ada juga yang merugikan tim tersebut, tim
1: Nih.
0: lain, tim lawan gitu ya. Oke. Tapi menurut abang itulah penalti yang sekarang ya di Piala Dunia tahun ini mungkin ada perubahan yang sangat
1: Ya,
0: besar ya.
1: mungkin lebih diterapkan lagi dengan yang lain kan, dan mungkin ada lagi yang lain penambahan apanya perubahan peraturan lagi.
0: Oke. Menurut abang tim kuda hitam di Piala Dunia tahun 2026 siapa
1: Jepang.
0: aja? Jepang
1: Jepang,
0: ya.
1: Maroko.
0: Jepang dan Maroko.
1: Ya,
0: Kenapa?
1: pasti.
0: Alasannya apa?
1: Alasannya kalau Maroko itu memang dari Piala Dunia 2022 mereka juga sampai semifinal kemarin.
0: Benar,
1: Padahal
0: Maroko.
1: mereka itu baru baru berkembang ya.
0: Maroko.
1: Iya.
0: Kalau Jepang?
1: Kalau Jepang ya memang wajib kuda hitam yang luar biasa.
0: Luar biasa ya.
1: Sanggup
0: Oke.
1: mengalahkan Jerman kemarin kan?
0: Benar, benar, benar. Tahun lalu ya.
1: Iya.
0: Tahun-tahun sebelumnya ya kalau nggak salah ya. Jadi kuda hitam dari menurut Bang David itu ada Jepang dan Maroko.
1: Ya.
0: Ya, karena memang dari segi apa ya pertandingan mereka juga punya kualitas pemain yang bagus gitu ya.
1: Betul.
0: Terutama Jepang juga punya pemain-pemain yang bermain di
1: Di
0: Liga
1: Eropa.
0: Eropa gitu ya. Maroko juga ada beberapa pemain yang bermain di
1: Di
0: Eropa
1: Eropa juga
0: juga
1: ya.
0: gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Bang ya.
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Lanjut terus.
0: Lanjut terus ya. Kita lanjut sama teman-temanku ya. Argun lagi deh. Silakan Gun. Mungkin masih ada pertanyaan.
2: Oke, Bung David ya, dari Pro2 Medan sore hari ini. Mungkin teman-teman Pro2 ini pada mau tahu soal pemain muda Bung David ya. Tadi kita berbahas siapa, tim sudah hitam. Mungkin pemain muda yang menurut Bung David salah satu tempat aktif sepak bola nih ya. Ada nggak sih pemain muda di negara mana aja, satu pemain muda aja yang bakal bersinar di Piala Dunia ini?
0: Kira-kira siapa?

0: menurut abang, pemain muda?
1: Mungkin di Spanyol ada sepertinya itu.
0: Spanyol ada Lamine Yamal, ada
1: Ferran Lopez.
0: Lopez, ada Gavi, ada Pedri. Kira-kira dari, pokoknya dari berbagai negara mana yang menurut abang pemain muda yang seperti ditanyakan Argun tadi, yang mungkin bisa lolos ke final gitu ya Gun ya?
2: Ya, benar.
1: Julian Alvarez
0: Berpotensi.
1: juga masih muda kok.
0: Iya, maksudnya berpotensi bisa lolos
1: Boleh.
0: membawa
1: Oh.
0: negaranya ke final.
1: Sepertinya di Spanyol lah. Banyak
0: Spanyol
1: yang
0: ya.
1: pemain mudanya yang agak berkelas lah.
0: Oke.
1: Seperti Fermin Lopez, Pedri, Lamine
0: Yamal.
1: Yamal.
0: Oke. Jadi mereka berpotensi untuk bisa membawa negaranya ke Piala Dunia atau ke final Piala Dunia.
1: Final
0: Final ya. Oke. Gitu Gun.
1: bersama nanti final bersama Argentina juga itu.
0: Oke. Silakan dilanjut Gun.
2: Bung David, ini mungkin secara umum ya soal tiket dari Piala Dunia ini. Jadi jujur aja Bung, banyak yang lawan itu mulu karena tiket Piala Dunia itu kan lumayan mahal nih ya kan, ini soal FIFA gitu. Nah, tapi fakta yang di lapangan, ternyata pencarian dan transaksi lewat platform reseller itu melonjak sampai 700%. Jadi, menurut Gavi, kenapa animo tahun ini bisa semeledak Piala Dunia dari sebelum-sebelumnya? Untuk harga tiket tadi walaupun mahal nih, ya mereka tetap ikutan untuk berpartisipasi. Kan benar-benar atmosfernya ini benar-benar besar sekali yang untuk animo tahun ini. Nah, apa menurut Bunda, kenapa animo tahun ini bisa membuat para penggemar sepak bola, pendukung dari negara manapun itu berpartisipasi untuk nonton langsung.
0: Gimana menurut abang? Karena animonya kan sangat besar nih
1: Betul.
0: Piala Dunia tahun ini. Terus juga apa pecinta bola atau bahkan di berbagai seluruh negara di dunia mereka masih mau membeli tiket walaupun harganya mahal, bang. Gimana menurut abang? Apakah karena memang ada pemain-pemain favoritnya mereka yang bakal tampil dan menjadi penampilan terakhir mereka atau seperti apa menurut abang?
1: Ya mungkin ya kalau melihat peminat sepak bola ini mungkin seluruh dunia banyak yang
0: Oke.
1: suka berminat untuk menonton karena lebih masa sepak bola ini yang lebih banyak.
0: Iya. Tapi alasannya mereka masih mau membeli harga tiket Piala Dunia yang lumayan mahal
1: Mahal
0: gitu
1: ya.
0: ya, Gun ya.
2: Iya benar.
1: Mungkin ya mereka ngefans sama satu negara yang memang betul mereka fanatis banget untuk
0: Oke.
1: mendukung negara tersebut.
0: Oke, ataupun mungkin bisa jadi mereka mendukung negara mereka sendiri.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Benar,
0: Terus ada
2: benar.
0: lagi?
1: Ya, itu aja.
0: Itu aja. Lanjut, Gun.
2: Aku sepakat sih, karena jujur nih ya, Esper, dan juga buat teman-teman yang lagi dengerin, ini jujur tiket untuk pertandingan negara dengan debutan Uzbek dan Skotlandia, ini justru jadi yang dulu dan pastinya juga paling tinggi ya. Padahal
0: Iya,
2: mereka
0: iya.
2: negara yang baru masuk nih di pintu 2020 ini. Nah, terus Bung David, ya terakhir Bung, ini mungkin tips buat teman-teman yang lagi dengerin kita di tiga kota Bung ya. Persiapan apa nih yang harus mereka lakukan ya untuk menghadapi demam sepak bola nanti dalam pertandingan Piala Dunia 2026? Ada nggak sih persiapan yang harus dilakukan buat teman-teman ini?
0: Gimana menurut Bang David? Persiapan teman-teman Pro 2, anak-anak muda sekarang, ya kan? Yang cinta sepak bola, persiapannya apa? Mungkin Abang bisa kasih saran untuk anak-anak muda yang pengen nonton Piala Dunia,
1: Ya,
0: gimana?
1: mungkin untuk yang pecinta bola atau yang hobi sepak bola memang harus wajib nonton.
0: Oke, persiapannya kira-kira apa tuh, Bang?
1: Persiapannya ya harus menyiapkan alat untuk penonton siaran tersebut ya kan.
0: Oke, alatnya?
1: Alatnya seperti monitor TV atau apa, atau di YouTube atau gimana lah.
0: Oke, Bang, kalau itu.
1: Apalagi kan Piala Dunia ini kan katanya TVRI penyelenggaranya,
0: Benar,
1: berarti
0: benar,
1: kan
0: benar.
1: gratis loh.
0: Oh iya, tapi kan nggak mungkin semua daerah bisa dapat.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya dong, iya kan, pasti berbayar juga. Tapi
1: Tapi
0: persiapannya
1: kan
0: itu ya.
1: TVRI.
0: Iya, TVRI. Berarti mudah-mudahan bisa dapat semua gitu ya,
1: Bisa
0: Pak?
1: dapat semua ya untuk masyarakat ya.
0: Iya,
1: Bisa nonton
0: cuma
1: Piala Dunia.
0: cuma kan nggak lengkap Bang kalau persiapannya cuma TV doang. Nggak ada
1: Apa
0: kopi,
1: cemilan ya,
0: iya
1: kopi.
0: benar,
1: Ya,
0: cemilan.
1: pasti harus lengkapi kopinya yang pasti ya kan.
0: Oke, berarti harus itu juga.
1: Harus itu juga.
0: Persiapannya itu aja Bang. Kalau Abang persiapannya ada nggak?
1: Ya, persiapan untuk nobar lah, buat nobar di
0: Buat nobar.
1: rumah.
0: Oke, berarti nanti bisa dong
1: bisa
0: nonton di rumah Bang.
1: boleh Pak Rudi datang nanti kita kesiapin kopi nanti.
0: Siap, siap, siap. Gimana Gun?
2: Oke, dari Arun ke dulu.
0: Oke, terima kasih Argun. Esther, ada lagi pertanyaannya Esther?
3: Oke Bang, masih ada nih satu pertanyaan dari RRI Sibolga ya, Bang David.
0: Iya.
1: Oke, siap.
3: Oke Bang, bicara tentang perayaan sepak bola dunia ini ya Bang David, pasti kita juga menemukan seperti yang disampaikan juga tadi, banyak para pecinta bola yang fanatik ya, teman Pro 2 ya. Banyak anak-anak muda yang fanatik terhadap misalnya negara tertentu yang mereka sukai atau pemain tertentu yang mereka sukai. Nah, kira-kira nih Bang David, menurut Bang David sendiri, apa aja sih dampak positif dan juga negatifnya dari fanatisme anak-anak muda sekarang ini terhadap sepak bola dan juga terutama Piala Dunia ini?
0: Gimana Bang? Dampak positifnya untuk anak-anak muda dan juga dampak negatifnya?
1: Ya mungkin dampak positifnya ya, mungkin bisa berteman lah sama fanatis dengan negara-negara yang lain yang pendukungnya.
0: Oke.
1: Mereka bisa berdamai, tapi boleh fanatis, tapi jangan di luar rusuh gitu.
0: Oke.
1: Fanatis untuk suatu negara itu kan, jika negaranya kalah, jangan dibully gitu, jangan sampai dibully ngejek gitu seperti itu.
0: Oke.
1: Agar menjaga selalu perdamaian.
0: Ya, siap. Perdamaian selalu di hati gitu ya Bang ya.
1: Boleh fanatis tapi jangan rusuh ya.
0: Iya. Tapi dampaknya sama anak muda sekarang, kalau yang positifnya itu mungkin lebih mereka bisa mengikuti bagaimana pola pola hidup mereka gitu ya. Terutama mungkin bagi anak-anak yang mungkin suka banget dengan bermain bola.
1: Betul.
0: Gitu Bang ya. Tapi secara yang positif, kalau negatif ya jangan gitu
1: ya.
0: Iya. Oke, itu aja. Esther,
1: mungkin.
0: Gimana Esther?
3: Oke, mungkin itu aja sih Bang Rudi dan juga Bang David. Semoga nanti semua persiapan Piala Dunia, apalagi untuk nobar ya, bisa terlaksana dengan baik.
0: Oke, baik. Terima kasih Esther.
3: Thank you Bang Rudi, Bang David.
1: Oke.
0: Oke, Bang. Mungkin ini waktunya juga sudah jam 5. Iya kan? Tapi yang pastinya benar seperti yang Abang bilang tadi bahwa Piala Dunia tahun ini apa ya, maksudnya sangat-sangat menarik gitu ya. Banyak tim kuda hitam juga.
1: Betul,
0: seperti
1: ya.
0: Yang Abang sebutkan tadi. Terus juga banyak pemain-pemain muda yang menjadi favorit gitu ya. Tim-tim favorit juga banyak ya, seperti Spanyol, ada Inggris juga, ada Perancis, ada Argentina juga, ada Brazil juga, ya kan. Nah, jadi dan yang paling menariknya adalah seperti yang Bang sampaikan tadi bahwa penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini disiarkan langsung oleh TVRI.
1: TVRI.
0: Dan itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita berharap sih nanti bisa ditonton apa TVRI bisa menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia. Dan di berbagai daerah juga bisa menyaksikan langsung di TVRI gitu Bang ya. Tapi RRI juga menjadi broadcaster Piala Dunia Bang 2026.
1: Oh,
0: iya dong, jangan salah Bang. Oke Bang, pesan pesan Abang nih untuk Piala Dunia tahun ini kira-kira apa nih?
1: Pesan gimana nih maksudnya nih?
0: Pesannya mungkin untuk anak-anak muda yang nonton Piala Dunia, nonton bareng buat nobar, ya pastinya kan pesannya yang baik-baik. Gimana? Ya. Ya artinya kan kadang seperti yang Bang bilang tadi, kalau misalnya nonton bareng tiba-tiba timnya kalah, gitu kan? Iya ribut kan, nggak enak. Nonton barengnya juga jadi nggak enak.
1: Iyalah.
0: Pesannya apa Bang?
1: Tetaplah semangat ya kan?
0: Oke, tetap semangat, jangan
1: dan,
0: rusuh kalau kalah.
1: Iya, jangan rusuh kalau kalah dan tetap jaga sportivitas ya.
0: Jaga sportivitas bagi yang nonton juga, bukan cuma pemain doang gitu ya. bukan
1: Jangan nanti
0: cuma.
1: dia dia dukung ini ternyata kalah kan, padahal memang mereka tadi satu
0: Iya
1: satu
0: benar,
1: meja minum ya
0: satu
1: kan.
0: meja sambil nonton sambil ngemil gitu
1: Iya.
0: bang ya. Taunya kalah gitu ya tiba-tiba ya.
1: Ya, saran saya sih boleh boleh bersama nobar ya kan, tapi jangan janganlah sampai saling membuli walaupun beda pilihan
0: Oke,
1: negara yang
0: baik, baik.
1: itu menang.
0: Oke, bang. Yang terakhir yang pastinya dari abang nih, ya, untuk mungkin pesannya untuk timnas Indonesia menurut abang seperti apa? Harapannya deh, harapannya untuk timnas.
1: Ya, harapan kita semoga di 4 tahun ke depan ya bisa masuk Piala Dunia dong.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, kita berharap bersama itu bang ya,
1: Iya.
0: untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya
1: Betul.
0: harapannya juga sama, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di 4 tahun mendatang.
1: 4 tahun mendatang.
0: Oke. Jadi terima kasih teman-teman Pro2, buat teman-teman Pro2 yang udah ngikutin kita di sore ceria, tentunya bareng Argun, bareng Esther Pro2 Sibolga dan juga Argun Pro2 Medan, dan yang pastinya bersama kita di Pro2 RR Gunung Stoli, di live YouTube RR Gunung Stoli dan juga live Facebook Pro2 RR Gunung Stoli. Semoga demam sepak bola Piala Dunia tahun ini bisa apa ya, bisa menunjukkan euforia yang sangat-sangat meriah pastinya gitu ya. Dan yang pastinya bisa memberikan hal-hal yang positif nantinya. Tentunya juga untuk timnas Indonesia harapan yang sama tadi sudah disampaikan ya sama Bang David, mudah-mudahan bisa lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi terima kasih banyak Bang David.
1: Ya.
0: Atas apa tanggapannya, komentar-komentarnya sebagai pemerhati sepak bola juga. Terima kasih juga buat teman-teman Pro2, buat Argun dan Esther juga terima kasih banyak. Dan yang pasti ya kita ketemu lagi di Rabu depan ya, dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dengan host yang berbeda juga. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Pro2, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Salam olahraga.

Oke, baik teman berdua, balik lagi di Produ RRI, semoga teman terbaik kamu ya. Selepas tadi kebersamaan kita, Rileo dengan Produ RRI Gunung Sitoli dan juga dari Produ RRI Medan di Jalan JL atau Jalan-Jalan Sore ya teman berdua. Ya gimana nih teman berdua, buat kamu para pecinta bola, apakah kamu sudah siap untuk menyaksikan sepak bola Piala Dunia 2026? Ya pastinya udah siap ya teman berdua, demikian juga dengan semua teman-teman yang jadi mungkin penyedia ya. Penyedia nobar ya teman berdua, semangat. Semangat untuk cari cuan juga nih di perayaan ini. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI, semoga teman terbaik kamu.

0: Itu sih, dan mau lagi, dan mau lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: for the things that I've got.
1: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
2: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: FM Pro 2 Sipolga.
5: Teman terbaik.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000-4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: semua tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum, makanya pusing, lemes, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu, tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya.

0: Minum 18 hari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
1: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai langsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Oke, baik teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu. Dan untuk sore menjelang petang hari ini, teman Pro 2, kita akan berpisah ya teman Pro 2 di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani oleh rekan aku Hani tentunya, yang bakalan bahas tentang yang lebih seru lagi daripada sore hari ini. Oke, baik teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan kamu bersama dengan aku Esther. See you and bye-bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM Pol 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pol 2 di Teras Pol 2 pada sore hari ini. Sore hari ini kita bakal bahas mengenai budaya Nusantara nih teman Pol 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pol 2, tetap di 94,8 FM Pol 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Perdua di Teras Perdua pada sore hari ini. Gimana nih kabar teman Perdua pada sore hari ini? Nah teman Perdua, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Dan yang lebih menariknya teman Perdua, kekayaan budaya kita tidak hanya lahir dari masyarakat lokal aja, tapi juga dari pertemuan berbagai budaya dunia yang kemudian tumbuh dan berakar di Nusantara. Salah satu contohnya adalah wayang potehi. Mungkin sebagian besar dari teman Perdua pernah melihat boneka-boneka kecil yang bergerak lincah di atas panggung berwarna merah. Itulah yang disebut dengan wayang potehi, seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Fujian, Tiongkok Selatan. Meski berasal dari negeri seberang ya teman Perdua, wayang potehi telah menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia selama ratusan tahun loh. Seni ini hadir bersama para perantau Tionghoa yang datang ke Nusantara dan kemudian berkembang di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Dan yang lebih menariknya lagi teman Perdua, wayang potehi bukan sekedar hiburan aja. Di balik pertunjukannya terdapat nilai sejarah, tradisi, spiritualitas dan toleransi budaya yang sangat kuat. Nah sore ini kita akan menjelajahi nih kisah panjang wayang potehi, sebuah bukti bahwa perbedaan budaya justru dapat menciptakan harmoni yang indah. Jadi jangan kemana-mana teman Perdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di 94,8 FM Por 2 RRI di Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Por 2 di Teras Pro 2 pada sore hari ini. Nah, teman Por 2, tahukah kamu sejarah wayang Potehi sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Nah, menurut berbagai catatan sejarah, seni ini berkembang pada masa dinasti Tang di Tiongkok sekitar abad ke-7 hingga ke-9. Nah, nama Potehi sendiri berasal dari 3 kata dalam bahasa Hokkien, yang itu Pou yang berarti kain, Te berarti kantong, dan Hi yang berarti wayang atau pertunjukan. Nah, secara sederhana teman berdua, wayang Potehi berarti wayang kantong kain. Nah, ada legenda menarik mengenai kelahirannya. Konon, wayang Potehi pertama kali diciptakan oleh 5 narapidana yang sedang menunggu hukuman mati. Untuk mengusir kesedihan, mereka membuat boneka sederhana dari kain dan memainkan sebuah pertunjukan. Nah, tanpa disangka, pertunjukan tersebut menghibur banyak orang hingga akhirnya diketahui oleh sang raja. Raja begitu terhibur hingga memutuskan membebaskan mereka dari hukuman. Terlepas dari benar tidaknya legenda tersebut, kisah ini menunjukkan bahwa seni selalu memiliki kekuatan untuk membawa harapan bahkan dalam situasi yang sulit. Nah, teman berdua, sekitar abad ke-16, para pedagang dan perantau Tionghoa mulai berdatangan ke Nusantara. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga bawa bahasa, tradisi, kuliner hingga kesenian. Nah, wayang Potehi menjadi salah satu warisan budaya yang ikut dibawa dan berkembang di Indonesia. Awalnya pertunjukan ini sering dimainkan di kelenteng sebagai bagian dari ritual penghormatan kepada leluhur dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, wayang Potehi mulai dikenal masyarakat luas dan berkembang sebagai hiburan rakyat. Nah, kesenian ini tumbuh subur di berbagai kota pesisir seperti di Semarang, Surabaya, Tuban, Gresik, dan Cirebon. Nah, dari sinilah wayang Potehi perlahan menjadi bagian dari wajah budaya Indonesia yang multikultural. Nah, kalau biasanya wayang ini dimainkan menggunakan batang kayu atau tali, wayang Potehi memiliki teknik yang berbeda teman-teman berdua. Boneka dimainkan menggunakan tangan yang dimasukkan ke dalam tubuh wayang seperti sarung tangan. Nah, tiga jari-jari mengendalikan kepala, sementara ibu jari dan kelingking menggerakkan kedua tangan wayang. Nah, gerakan yang dihasilkan terlihat sangat lincah dan ekspresif. Nah, panggungnya juga unik, teman berdua, berbentuk rumah kecil berwarna merah yang disebut dengan pailau. Meski terlihat sederhana, pertunjukan wayang Potehi membutuhkan keterampilan yang tinggi loh, teman berdua, karena seseorang dalang harus mampu memainkan beberapa karakter sekaligus dengan suara yang berbeda-beda. Dan dalam satu pertunjukan bisa digunakan hingga puluhan boneka dengan kostum yang beragam. Dan tak heran juga jika banyak orang yang terpukau melihat bagaimana pertunjukan kecil ini mampu menghadirkan cerita yang begitu hidup. Jangan kemana-mana teman berdua, karena di sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai musik dan cerita dalam wayang Potehi. Jadi tetap di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin.

0: tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis. Besok ujian loh. Kok belajar enggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mnito Memperdua di teras Perdua pada malam hari ini. Nah, teman Perdua, kekuatan Wayang Potehi bukan hanya pada bonekanya aja, tapi juga pada musik dan cerita yang dibawakan. Nah, pertunjukannya biasanya diiringi alat musik tradisional Tiongkok seperti rebab Tiongkok, gendang, suling, dan simbal. Nah, musik ini berfungsi membangun suasana ceria. Berfungsi membangun suasana cerita mulai dari adegan perang, sedih, hingga komedi. Nah, cerita yang dibawakan biasanya berasal dari legenda klasik Tiongkok ya, teman Perdua. Namun, ketika berkembang di Indonesia, banyak cerita yang populer yang lebih mudah dipahami masyarakat lokal juga ikut dimainkan. Misalnya kisah Sun Gokong atau Kera Sakti, ada kisah Sampek Angte yang berbagi cerita kepahlawanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya yang ingin bertahan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat ia tumbuh. Nah, teman Perdua, perjalanan Wayang Potehi di Indonesia tidak selalu mulus. Pada era 1960-an hingga akhir 1990-an, berbagai ekspresi budaya Tiongkok mengalami pembatasan. Akibatnya, Wayang Potehi kehilangan banyak ruang pertunjukan. Pementasan hanya dilakukan secara terbatas di lingkungan kelenteng. Bahkan generasi muda mulai banyak yang tidak mengenal kesenian ini. Namun, para seniman tetap berjuang mempertahankannya. Mereka terus melihat generasi penerus menyimpan koleksi wayang dan menjaga tradisi agar tidak hilang. Karena itulah hingga hari ini Wayang Potehi masih bisa kita saksikan ya, teman Perdua. Nah, salah satu yang paling menarik lagi, teman Perdua, dari Wayang Potehi ini adalah proses akulturasinya dengan budaya Indonesia. Karena seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa mulai digunakan dalam dialog pertunjukan. Alat musik gamelan Jawa juga sering dipadukan dengan instrumen tradisional Tiongkok. Bahkan banyak dalang wayang Potehi yang berasal dari etnis Jawa. Dan ini menunjukkan bahwa seni ini tidak mengenal batas suku, agama, ataupun ras ya, teman Perdua. Dan Wayang Potehi menjadi simbol bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu. Justru melalui seni, masyarakat dapat saling mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan. Dan di tengah dunia yang sering dipenuhi konflik identitas ini, Wayang Potehi mengajarkan bahwa harmoni bisa tercipta ketika kita saling membuka diri terhadap budaya lain. Nah, teman Perdua, perjalanan Wayang Potehi mengajarkan kita banyak hal tentang sejarah, kreativitas, ketekunan, dan yang paling penting adalah toleransi. Dari semua kesenian yang datang dari Tiongkok, Wayang Potehi tumbuh menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dan ini membuktikan bahwa keberagaman bukan sebuah ancaman, melainkan suatu kekuatan. Nah, tugas kita sebagai generasi muda hari ini bukan hanya menikmati warisan budaya aja, teman Perdua, tetapi juga mengenalnya, mempelajarinya, dan ikut melestarikannya. Karena budaya yang tidak dikenal akan mudah dilupakan, dan budaya yang dilupakan perlahan akan menghilang. Jadi mari kita menjaga kebudayaan budaya Indonesia, termasuk Wayang Potehi ya, teman Perdua, sebagai bukti bahwa Nusantara selalu memiliki ruang untuk persahabatan, keberagaman, dan harmoni. Nah teman Pro 2, Amni pamit undur diri dulu dari Teras Pro 2 edisi sore hari ini. Tapi sampai jumpa di Teras Pro 2 edisi berikutnya. Bye-bye.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman per 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan per 2 Jakarta Musik Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya teman per 2, tetap di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Iya, iya, iya, iya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan dulu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Enggak gitu juga. Usually banget tuh.
0: Enggak. Kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih
1: Mencet
0: dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik. Yoi. Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagram Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback. Dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire, fire, fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 11801 05.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan tunggu. Yo, di MLC
0: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
2: Hi.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengeran,
0: kedengeran. Nama.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
3: Hai,
1: Annabel.
0: Halo.
3: Keisha. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
3: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
3: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
3: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
0: Olahraga. Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabel apa Annabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke. Okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Aku suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Oh, okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
4: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
4: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
4: Yang brand bunga ya?
0: Iya.
4: Itu tadi.
0: Oh, gitu kan?
4: Iya.
0: Wow.
4: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
4: Enak banget.
0: Okay, ya. Okay. Kalau Sheila?
3: Kalau aku semua makanan sih, tapi
0: yeah.
3: Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak 15.
1: Top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
3: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh apa
3: maksud Bandung?
1: Ada oh, di Bandung.
3: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
3: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat kamu ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
3: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: tinggal
3: sengaja.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
3: udah,
1: ya?
3: Udah gak terlalu ngantri.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Noel. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
4: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
3: Aku padel badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
3: capek.
1: Aku Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng nggak sih?
4: Tapi biasanya nggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua. Gitu
0: sih. Oh, yeah. Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: benar.
1: Itu ngaruh nggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
4: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gak. Gitu kan?
1: Iya. Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
3: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
3: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke, okay. Berarti kota emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia
1: harus ambil yang cerita langsung ditodong saya.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh, kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot too handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot too handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar sih.
3: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Kalau Inferno kan
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue juga.
3: Jangan-jangan dia yang nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
5: Live chat. Music live chat. Saat

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Tahun lalu.
2: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea. Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh,
2: janjian,
0: wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum jadi sebelum ketemu Shorel ini, kita udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah juga. Ya bikin lagu
1: udah
3: bareng sama Cheryl.
1: Sama Cheryl.
3: Okay. Iya.
0: Wow. Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga. Gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Gitu. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah.
1: Sudah ada ya. Sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
1: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
3: Berarti surprise.
4: Intro.
1: Oh, intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
4: Enggak.
1: Ya. Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
1: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
1: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
4: Benar ya.
1: Ditagi ya lu.
4: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
1: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah lah.
1: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
1: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
1: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
1: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
1: Oke, apa tuh?
3: Manja
1: adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
1: Hai, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
1: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh. Tapi jawabnya
4: api.
1: Itu.
3: Oke ya?
4: Aduh, jawabnya juga. Iya.
3: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
1: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
4: Pertanyaan rebutan.
1: Cepet-cepetan aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
4: Benar.
3: Jawabannya paling banyak ya.
1: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama. Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
1: Bebas request dah.
3: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
4: Tadi suka mobil ya.
3: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
1: Oke.
3: Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
4: pelangi.
1: Siapa dia?
4: Merah, kuning, hijau.
1: Kalau
4: kita nggak bisa jawab, baru poin kalian.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Kok kita diatur ya?
4: Berarti kita satu ya.
1: Oke, satu. Boleh.
3: Wah, kok tadi salah nih pertanyaan gue penggampel. Pertanyaan selanjutnya.
1: Apa tuh? Antonim dari siang.
5: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
1: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari...
1: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
3: Ding. Satu. Dua. Tiga.
4: Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
3: Punya apa?
4: Lampu kuning Juicy Lucy.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
4: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
1: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah...
3: Gampang banget ini.
1: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
4: Burung, kak.
3: Di jendela. Ya udah ada mochi keluar ini. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Lagi-lagi.
2: Yang susah dong, yang susah dong.
1: Ya. Yang susah.
3: Aduh.
1: Sin 30 kos.
2: Matematika
3: ya. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: SMA tapi lapas.
1: Wow. Setuju.
2: Lagi hot mat.
0: Iya. Lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin lagi outfit yang sesuai.
1: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
3: Ya eh.
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
0: Jakarta.
1: Di Jakarta juga ya. Di Jakut. Oke.
3: Okay. Oke.
1: Okay. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Mm-hmm. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
0: Nanti
1: 50%
0: lah.
1: 50% ya.
3: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempil-sempil ya. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
3: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby.
0: Starby Official.
1: Starby Official.
3: Starby Official ya, yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
0: Skybee.
3: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ada yang namain lagi? Anabel?
0: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini hari jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
0: Yeah. Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
0: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
3: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
3: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
3: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
3: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: 105 FM. Kok sutnya bareng. Selamat malam teman berdua jangan.
1: Yeay, ketemu lagi bersama kita berdua ya.
0: Ya, ini namanya Ledi. Jangan galau malam-malam, karena malam-malam ngapain sih galau?
1: Ya ngapain juga gitu kan. Kalau emangnya lo punya sesuatu yang bikin lo bisa lo bikin lo bahagia gitu.
0: Benar.
1: Contohnya mungkin gara-gara tadi mood lo langsung naik gara-gara abis dengerin Starby ya gak sih?
0: Ngobrol sama Starby sih, gak ya cuma sih. Sorry ya. Kok sombong?
1: Karena visual banget ya. Dan bisa ketemu cewek-cewek cantik.
0: Bener.
1: Dan berbakat.
0: Betul sekali. Betul, tapi ya. Tapi lu ini gak sih, maksudnya kayak setiap hari ada gak sih yang kayak keinginan ngelakuin apa mungkin, atau kayak list-list yang harus lu lakuin kayak satu hari itu ada gak sih?
1: Gua gak ada sih, cuman memang biasanya itu gua biasanya weekly sih.
0: Oh weekly. Oh,
1: minggu ini gua bakal kesini.
0: Oke.
1: Okay. Seiring dengan keluarnya jadwal siaran.
0: Mengikuti.
1: Bener. Oh ya, berarti gue bisa kesini, bisa kesitu. Gitu.
0: Bener sih. Kadang-kadang yang apa kayak list misal kayak sekedar pengen makan apa gitu di hari ini juga itu yang bikin kita sebenarnya semangat juga ya.
1: Ah itu juga iya, kan? Termasuk
0: hal-hal simpel
1: yang kayak gitu ya misalnya. Aduh kayaknya gue hari ini seneng nih karena mungkin nanti bakal ketemu sama temen gue ngomongin soal bisnis.
0: Iya.
1: Atau sekedar mau ngopi-ngopi aja buat julid doang, mau ngegosip gitu jadi.
0: Iya.
1: Bahkan
0: iya.
1: Banyak orang yang mungkin setiap harinya bekerja, yang motivasinya tuh buat bukan bekerja tapi buat ketemu orang, teman-teman.
0: Bener. Ketemu teman yang mungkin dengan sekali tatap aja udah langsung paham gitu kan ngomongin apa kan. Langsung ketawa gitu.
1: Itu seru sih. Itu yang bikin hidup lo jadi lebih hidup sebenarnya.
0: Bener. Jadi kayak ya hidup ini dibawa santai aja gak sih?
1: Bener. Serius. Jadi kayaknya lo emang harus nanamin satu excitement buat segala hal.
0: Betul.
1: Ada excitement harian.
0: Mingguan
1: bulanan, bahkan tahunan gitu. Kayak bener. Misalnya gue dulu kalau lagi ada konser nih tahun ini misalnya.
0: Yes.
1: Itu gue jadi excited banget. Kayaknya gue harus nonton konser ini nih tahun ini. Bener. Atau bahkan even kayak film dulu yang benar-benar gue tunggu itu Marvel.
0: Mm-mm.
1: Zamannya masih sebelum Endgame tuh. Gue nungguin, wah gue kayaknya harus.
0: Itu sih.
1: Gue harus hidup di tahun ini gitu.
0: Hari pertama gue harus nonton.
1: Iya, itu jadi eksperimen tertentu. Wah, gue sekarang mungkin kan Doomsday ya, walaupun udah nggak terlalu kayak waktu itu ya. Paling gak gue bisa nonton Brand New Day lah.
0: Yeah,
1: Spider-Man besok di bulan Agustus ya.
0: Juli,
1: kayak gitu lah.
0: Benar. Jadi kayak ya lu bisa menjalani hari dengan semangat gitu kan. Ya balik lagi maksudnya excitement kan orang-orang juga beda kan. Mungkin excitement di karir juga bisa gitu kan, yang mungkin bikin lu berapi-api.
1: Dulu ada zamannya gue excitement terhadap gajian.
0: Iya.
1: Gue wah gila nih besok tanggal 1 nih. Bener. Gitu kan. Tapi sekarang enggak loh.
0: Kayak ya udah aja gitu kan.
1: Soalnya pada saat itu juga gue harus bayar cicilan.
0: Kalau kata orang, people come and go.
1: Iya.
0: Money come and go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lagu-lagu favorit

0: That was M-Speed featuring John Legend with Lamy.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mita Teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital.

hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Aduh, itu sih dano lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
5: Teman terbaik kamu.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Masih ada kasih setenaga setelah seharian terus bekerja.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Ih, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RS Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mnie teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman Pro 2 pernah enggak sih merasa sedang semangat mengejar sesuatu tapi justru ada orang yang meremehkan, mengejek atau bahkan mencoba menjatuhkan semangat kalian? Aneh ya. Kadang yang membuat kita berhenti bukan kegagalan melainkan komentar dari orang lain. Nah, teman Pro 2, hal itu ternyata ada istilahnya loh di dunia psikologi, yaitu crab mentality. Nah, istilah crab mentality ini berasal dari perilaku kepiting dalam ember. Nah, ketika ada satu kepiting yang berusaha memanjat keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akibatnya tidak ada yang berhasil keluar. Dalam kehidupan manusia, crab mentality menggambarkan sikap seseorang yang tidak suka melihat orang lain lebih maju daripada ikut berkembang. Mereka justru berusaha menghambat orang lain, bisa lewat komentar negatif, sindiran, bahkan menjatuhkan mental orang lain. Nah, biasanya perilaku ini berawal dari rasa tidak percaya diri ya teman berdua. Karena ketika melihat orang lain berhasil, sebagian orang merasa dirinya tertinggal. Alih-alih menjadikan itu motivasi, mereka justru merasa terancam, muncullah rasa iri hati. Nah, padahal kesuksesan orang lain tidak mengurangi kesempatan kita untuk sukses loh teman berdua. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi setiap orang punya jalannya masing-masing. Nah teman berdua, fenomena nah ini sering muncul di sekolah, kampus, bahkan di media sosial. Misalnya nih, ada teman yang mulai berjualan online, bukannya didukung malah diejek, ah paling gak laku. Ada juga yang mulai membuat konten langsung dibilang cari perhatian, padahal kan semua orang berhak ingin mencoba dan ingin berkembang ya teman berdua. Nah, di dunia kerja juga sering terjadi nih teman berdua hal-hal yang kayak gini tuh. Ada rekan kerja yang berprestasi, bukan malah diapresiasi, malah dicari-cari kesalahannya. Ada yang mendapat promosi jabatan, langsung muncul deh gosip yang macam-macam. Nah, lingkungan seperti ini membuat produktivitas kita menurun, padahal sebuah tim akan lebih maju jika anggotanya saling mendukung dan bekerja sama. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Jadi bencana alam, Pak. Ya, benar, ada bencana alam terus, Pak.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surkau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Dan teman berdua, ada pun tanda-tanda mengenali crab mentality ini. Yang pertama, merasa kesal ketika orang lain sukses. Yang kedua, sulit memberikan selamat secara tulus. Yang ketiga, senang melihat orang lain gagal. Sering meremehkan urusan orang lain atau merasa semua keberhasilan orang lain terjadi karena keberuntungan semata. Nah, kalau tanda-tanda ini muncul, saatnya kita harus introspeksi diri ya, teman Pro 2. Nah, crab mentality ini ternyata bukan hanya merugikan orang lain aja, teman Pro 2, tapi juga merugikan diri sendiri. Karena energi kita habis untuk mengawasi hidup orang lain, sementara waktu untuk mengembangkan diri justru terabaikan. Akibatnya kita tidak bergerak kemana-mana, terjebak dalam lingkaran iri dan kekecewaan. Nah, salah satu kebiasaan yang perlu dilatih adalah ikut bahagia atas pencapaian orang lain. Memang itu tidak selalu mudah ya, teman berdua, tapi ketika teman sukses itu bukan sebuah ancaman, justru bukti kalau kesuksesan itu mungkin diraih orang lain bisa menjadi terinspirasi, bukan kompetitor yang harus dijatuhkan. Adapun konsep yang disebut abundance mindset atau pola pikir keberlimpahan, artinya kita percaya bahwa kesempatan sukses tersedia untuk banyak orang, bukan hanya untuk satu orang aja, teman berdua. Kalau temannya berhasil membuka usaha, bukan berarti peluang itu tentu hilang. Kalau teman kita diterima kerja, bukan berarti pintu kita tertutup, rezeki tidak tertukar, kesempatan tidak hanya satu atau mampu dua. Dan setiap orang juga membutuhkan lingkungan yang mendukung. Bayangkan jika setiap mimpi yang kita ceritakan justru ditertawakan, pasti berat ya. Karena itu, mari menjadi orang yang memberi semangat. Kadang satu kalimat sederhana, kamu pasti bisa sangat berarti bagi orang lain. Nah, jika kamu bertemu dengan orang-orang yang memiliki crab mentality ini, jangan terpancing, teman berdua. Tetap tenang, jangan membalas dengan kebencian, buktikan lewat tindakan. Perkuat lingkaran pertemanan yang sehat dan jangan terlalu bergantung pada validasi orang lain. Karena tidak semua orang akan memahami perjalanan kita. Karena ya gimana ya, teman berdua, hidup aja udah cukup sulit ya. Jangan menambah beban orang lain. Kalau kita bisa membantu orang lain, maka ya kita harus bantu orang lain. Kalau kamu belum bisa bantu, ya minimal jangan deh menjatuhkan orang lain, karena dunia akan jauh lebih baik-baik aja jika orang-orang saling mengangkat, bukan saling menjatuhkan orang lain. Karena kesuksesan bersama jauh lebih indah daripada keberhasilan yang diraih sendirian. Nah, teman berdua, sebelum kita berpisah malam ini, coba deh kamu tanya pada diri-diri kamu masing-masing, introspeksi diri masing-masing, apakah kita pernah merasa iri melihat orang lain berhasil, apakah kita pernah meremehkan suatu mimpi orang lain, atau justru kita juga pernah menjadi korban dari crab mentality ini. Apapun jawabannya, malam ini bisa nih jadi momen refleksi kamu untuk kedepannya. Karena marilah kita belajar menjadi memberi ruang orang lain untuk terus bertumbuh, karena kita membantu orang lain naik, sesungguhnya kita juga sedang naik bersama mereka. Teruslah bermimpi, teruslah berkembang, dan jangan pernah takut bersinar hanya karena ada yang tidak nyaman melihat cahaya kalian. Jadi teman berdua, menipah min undur diri dulu di jaga malam pada malam hari ini. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabe sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabe tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabe sama tomatku ini. Senang kali aku, enggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, ah. Yang penting, kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo pendengar. Bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: tenggorokan ku gatel, kepala ku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Ku kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Preview. Aduh, itu sih Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
2: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
1: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
2: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
1: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
2: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
3: Itu kenapa?
2: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
4: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma belajar sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah,

0: dibalik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Teman berdua, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini. Rabu 3 Juni 2026, siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka!

0: Itu sih, dan lu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Gua beda.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji hati orang-orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam peperangan Uhud tidak hanya orang-orang mukmin yang ikut dalam peperangan tersebut. Orang-orang munafik juga ikut keluar. Namun tujuan mereka adalah dunia, ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an tentang mereka, orang-orang munafik tersebut. Yaqulun law kana lana min al-amri syai' ma qutilnaha huna. Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba 'alaihimul qatl ila madaji'ihim. Mereka, orang-orang munafik itu, mengatakan dengan penuh penyesalan, mereka menyesal ikut bersama Rasulullah SAW keluar untuk berjihad di peperangan Uhud. Mereka menyesal, mereka tidak bisa tidur. Sementara kaum mukminin yang lain yang ikhlas hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka justru Allah jadikan mengantuk. Hati mereka tenang, mereka tidak dihinggapi oleh rasa takut, sehingga mereka mengantuk dan mereka tertidur. Berbeda dengan orang-orang munafik, hati mereka gelisah. Mereka menyesal ikut keluar berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka takut, takut akan kematian. Mereka mengatakan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, andai kita sedikit saja mau berusaha untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah, niscaya kita tidak akan mati konyol di tempat ini. Ini ungkapan mereka, orang-orang munafik. Karena mereka ragu, mereka su'udzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka menyangka agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan dimenangkan oleh Allah. Dan mereka menyangka bahwasanya ajal tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita berdiam diri saja di rumah, niscaya kita tidak akan mati konyol di sini, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya untuk membantah mereka. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata kalian berdiam diri di rumah, ya, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati dalam jihad ini, dia akan keluar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menjemput kematiannya, dan dia akan keluar menuju tempat kematiannya. Karena kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menulisnya dalam kitabnya An-Nawh Al-Mahfuz. Dengan keyakinan ini, orang-orang beriman yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud ketika itu, mereka tenang. Sehebat apapun kekuatan yang akan menyerang mereka, manakala takdir Allah belum mengatakan mereka harus mati di tempat tersebut, mereka tidak akan mati. Mereka meyakini itu, sehingga mereka tenang, tidak dihinggapi oleh rasa takut dan cemas. Mereka pun disebutkan tertidur. Di antara para sahabat yang mengisahkan dirinya tertidur di perang Uhud ketika itu adalah Abu Talha, sebagaimana diriwayatkan dari Anas. Abu Talha menceritakan tentang dirinya, aku termasuk di antara orang-orang yang tertidur dihinggapi oleh rasa ngantuk yang sangat ketika di perang Uhud. Berkali-kali pedangku itu terjatuh, aku ambil kembali, terjatuh demikian seterusnya. Karena ketenangan yang dia rasakan di dalam hatinya, karena keimanan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah insan-insan pemberani yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
2: Soal kau? Ya udah bawa.
0: Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus, nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi, kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: gitu sih. Dan lagi, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2FM.